0: بلاص تم كفا فيه.
1: Kajem bos, ya sekiranya nena sahaja. Di istimewa ya tembiar, ya penaman dia, soan juga depan dia, dia istimewa. Si tawat macam mana soan si market ya, tu senjata.
2: Besar kasataf kan mana lu, insan mati kau dan depan fiti Francis, di masa tawazi, masa kaf kiri atau yang ni rana pernah pergi. Seni si fumana na firfa, tu peratan yang nu nan mana mana. Manawarin dan awatran saya misi lafarangan. Saya tiu orang lafarangan saya manawarin dan mereka menyikir.
3: Mana miske? Siapa yang betulkan? Kali ini sulam mana manusia nama masuk ni? Sejalan anak anak irat. Tiada nanti siaran dan lupa nanti tiang pun teras bukan cili cili luar lelang siaran kenderan di sampi. Ia cili ini nama ini. Fa majina lefete majin.
4: Wah manusia kaf kaf ke? Saya mampal nanti susun di sampi. Minta pernah dia macam ni, pemahat mati apa kecilnya kucing ni. Enak susi sarang macam betul. Saya ni apa tu? Saya marang rupan. Manti titi nanti tanu yang macam macam tu kan jari tu sedih. Waktu tanya memakal ni kis. Demrat suam malah kasir itu nanti orang tu sewu hari tu suara demrat sumpa. Aiy tak faham dari tanam ni yang timbul cak itu nanti jenjer nanti cik yang nak.
5: Ini fenomena yang nampu rukul channel sensor luah kerana dah fana. Anak ni faham tak kena sahaja nuni rapa selamana rapa mana selamana kan rafu cirkan azur ni sambil manusia masuk urfina. Fahat saya ni faham guna faham impul tuan faham betul nama dega sekarang lu tena. Ita tar terhadap tena malu tena Madagaskar. Om fiena kafina lu so tena iba sam nafata setahul ya netran setahul manu fit ya. Tena manu mana sakafu bete biasa tena kafina. Si nyari fadura we aniakis muzan tena ita pun tena makalas si makafia ni ureza kafali betena yu. Sasi arakat ciri si ureza kaharien tena malu nansaz. Tewi tena wanda kuru si waktu tanyaan zani si manu Manui faraparan ni fajar mana yang pun tuan nazar ini fali betina Madagaskar.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faham.

pesawat bensin mana nah dia wala sanda gati ada nama si chef cena apa lekwan ni dua kis yeti ando kamu nak trik sampai cari cacing cipet di tasum apa nak putih apa.

0: Ну-ка, вави!
1: Это я все, ханана на юмбуна на ты, ханана на ирайсам ты, суммар. Вот авери, не сюси, рени, пепе, боптан. Чисти не рупирене на манатас. Сане мила фане тана на пепе. Кузан ле, то цена мицу сан мила пиаз на тане банни, а тане тенара на не кискеля на занрин, пара вот сам плефа на пиаз на тане. Чивуаза не ист. Tadi dalam ide nore memang kena berino panre, rasa sih nak surut ini atau apa? Juga nanti sih mana? Jadi misalnya tu kunci lama surut, jawab tu kunci rapu. Tapi saya tanya penduan, nanti kita boleh apa? Tapi kita nak tanya kan? Nak parah ibu saya.
2: Panana na ibu na, panana panjakan hari itu cene ni Arab ini, put cap cap panjakan hari ceri ni, foto anda jiru ni, ren jiru peta kunci ramai ceri ni. Saya ini panana nimbulan yang istau, deh bapak panana panjakan arit. Aceh terlalu jantz nimbulan tenawe, dah orang nanti panah jantz. Jika siap mizan di fakta jana, fakta mana mizan tenat semai, tetap mizan jangan matungan saya. Aceh ni ulat cuman meja kat cuman aja, deh bapak manimba fucun, manggalat. Fakta ulat tuh kena rusti, tuh kena sih nafana biasa, nanti sih ulat pirene nanti rayave. Basi nafana nara nara, nanti sih manggalat cuman manon semai, tetap kena. Faiz nara kan lalana nanti temu, jadi mesti manggala cuma ni baca umur.
3: Panan yang bunang kan, panan apa antara kan yang bunang kau kan, jadi panan yang bunang, jadi mesti mana jadi firtun dia jam sokto nasi. Tiada kau fukat tadi jam sabat hari itu mesti mesti. Lautu so ni pamil so, pamus main atau old lah semua orang pun pamil si. Jadi mandi romor asam kasih rakyat. Jadi ni baca cuci cuci dia mandi mah, asam tiada. Saya tu zaman ni, tu kunis lala mayat tadi, saya ni pun tiada marun. Tu kunis lala mayat, dan semua mana saja, panah main bola nanti apa boh.
4: Fanana na yumbuna na, de fanana na yuresenam ni besun mah. Itambara na, saya ni cuma cina kuresan deh is, kau itambara kau na piramuna mantitna. Saya tu, missing wool. Sembuletin mana tu tuaf nama lakas, mana tu sana, fana nak kiri ni nasanya, detina mana tu cakap sendaf ni amrin, mising pian detik sifu pian detik kuna, mafan tu cermite asalin dia ni melala nani fakuk, dia fakam tip nade fakurin ni je, ter nani ter nasi tu kena metan as, fahulena met cermin rindra, afana mana jenis fana nana imbunan saya, anak kerilu, jengja, apa yang tukar tanggis, apa yang ramai dengan sana, kerana fana tu, fana tu semai tetapkan dengan sekul muzani, fakenaran saya, lefane tanah nata wam ni fawok, bafane tanah nabi, tena azun saya ni, armasafam cara. Famasan, kau mesti lepas natal nato cik, lasa publicity ni ispat fani tanan. Tetapi mesti fakat cuye wam senang fakukan macam.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.

0: zamia na zamia. Puti yam zay maruke. Tatiru taka tumanya.
1: Kerana ruang, dia kena aktif.